Nak kwan kosa ep li kooperatif aan reschab ilo bretinkil li ka kwanjik. Ko ka anak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hunhunk chik angel ut shtawpal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shtiab shkush fedekober. Natikla o honal re elah.